ingxaki yenyawe engasakwazi ukuhamba kuthi xa ngabefumana isandla sikamprofethi kwaqhawuka amajoko nomfazi botata ndiyasindwa sendithembele

0: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM
1: umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe
0: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM